0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menyatakan menerima pembukaan palang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan tanah. Ahli waris Ferawati Paulina Matrawi Mahuse mengatakan pembongkaran palang dipersilahkan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian. Ferawati menjelaskan pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas tanah yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, apabila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Ferawati menegaskan dirinya tidak menuntut ganti rugi dalam persoalan tersebut. Sebagai ahli waris almarhum Yohanes Mahuse, ia hanya menginginkan adanya kejelasan mengenai dasar kepemilikan lahan yang kini digunakan sebagai kawasan perkantoran pemerintah.

Kita ke info berikutnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun kepada mantan Bendahara Bunda PAUD Provinsi Papua Selatan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah PAUD. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke, Yang Melvarian SH, mengatakan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 tahun. Namun hukuman denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 90 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar 4 miliar rupiah tetap sama dengan tuntutan jaksa. Sementara itu, Melva memastikan mantan ketua Bunda PAUD Provinsi Papua Selatan berinisial AI telah menerima putusan pidana penjara selama 2 tahun yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim. Ia mengatakan hingga berakhirnya masa pikir-pikir tidak ada pengajuan upaya hukum baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Menanggapi sorotan masyarakat yang menilai vonis terhadap AI terlalu ringan, Melva menyatakan putusan dan tuntutan telah disusun berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta dokumen yang diperoleh selama proses penyidikan dan persidangan. Selain itu, terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara sekitar 358 juta rupiah, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penanganan perkara. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Just the guitar, okay, cool.

0: sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
3: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
3: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
3: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
3: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: jangan nyebrang. Bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Akhir kata, saya Wafa Al-Farisi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Sosum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Karena sudah memasuki bulan Agustus, gue harus update dulu nih teman Radio ke kamu. Film-film baru apa aja yang bakal tayang di Agustus 2026. Oke, di 5 Agustus ada Deep Water. Di 5 Agustus juga akan ada Tao Exorcist. Di 6 Agustus ada Light the Way. Di 7 Agustus ada Dear You. Di 12 Agustus akan ada Kung Fu Soccer. Di 12 Agustus ada The End of Oak Street. Terus di 12 Agustus juga ada Cat's Eye, Wild Hearts. Di 13 Agustus ada La La Land. Di 13 Agustus juga ada Seni Merayu Tuhan. Pas juga 13 Agustus juga ada Ketok Magic. 14 Agustus ada Lucky Strike. 14 Agustus lagi ada Paw Patrol Dino Movie. Nah, di 19 Agustus, wah ini seru nih, ada Insidious Out of the Further. Wow. 20 Agustus ada Harusnya Horror dan Bandung. Dan di 26 Agustus ada Agito. Di 27 Agustus ada Paket Santet sama Operasi Pesta Copet. Gue mungkin yang gue tunggu-tunggu sih Tumang Pro 2 adalah Insidious sama Operasi Pesta Copet. Yang dimainin sama Iqbal sama Christo Emmanuel juga ya Tumang Pro 2. Tapi film apa yang paling kamu tunggu nih di Agustus ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 10.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat weekend, selamat enjoy the day teman Pro 2. Jangan lupa buat nongkrong sama teman-teman gitu ya, melepas stres. Jangan lupa buat ngobrol, jangan lupa buat ketawa, jangan lupa buat senyum ya. Jangan sampai kamu kena yang namanya adalah humor cliff. Ini gue ngambil dari Stanford University, ada salah satu pembahasan yang dibahas sama pengajar di Stanford. Dia bilang kalau sering tertawa atau tersenyum itu mulai menurun sekitar usia 23 tahun. Fase ini berdekatan dengan masa ketika banyak orang memasuki dunia kerja dan merasa perlu tampil lebih serius katanya. Makanya fenomena ini dibilang sebagai humor cliff. Bahkan tawa anak usia 4 tahun dalam sehari disebut setara dengan tawa rata-rata orang dewasa selama sekitar 10 minggu. Waduh, jangan sampai ya teman Pro 2 kalau bisa tertawa terus, tertawa terus, positive thinking terus teman Pro 2. Banyak-banyakin nonton stand-up komedi kali ya. Biar kamu ketawa terus gitu ya. Atau mungkin dengerin gue biar lo terhibur gitu ya perjalanannya di weekend ini, oke? Kalau gitu jangan lupa untuk bahagia teman-teman. Selamat

0: Please, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

sengsara dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Bagaimana Mutia? Kamu dan anak-anak betah di sini?
1: Iya, Bu Nilam. Terima kasih sudah mengizinkan kami tinggal di sini. Akhirnya kami punya tempat berlindung.
0: Sama-sama. Tinggallah selama yang kalian mau ya. Yang penting anak-anak bahagia.
1: Iya, Bu.
2: Masih main sama Ojan, Mak. Nanti lah Ika pulang.
3: Ih, Mama bilang pulang sekarang. Kok nanti, nanti. Cepet, pulang.
2: Ojan, aku pulang dulu ya.
4: Ya udah, kamu pulang aja. Besok kita main lagi ya, Ika.
2: Oke, dah.
4: Dah.
3: Kak, sini Kak. Mama kan udah bilang, jangan main sama si Ojan.
2: Kenapa, Mak? Ojan kan teman Ika.
3: Pokoknya jangan main sama Ojan atau sama anak-anak di rumah Lentera itu ya.
2: Tapi kenapa, Mak?
3: Si Ojan itu ada penyakit. Kamu mau kena juga?
2: Penyakit apa, Mak?
3: Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya jangan main lagi sama dia.
5: Masa kampung kita dijadikan tempat penampungan orang dengan HIV/AIDS?
6: Kampung kita akan dikucilkan. Jangan sampai ini terjadi.
7: Cepat singkirkan anak-anak itu, Pak. Jangan sampai kita tertular virus HIV/AIDS.
5: Betul itu, Pak. Bapak mau tanggung jawab kalau ada yang tertular.
6: Kalau perlu, hari ini juga kita usir mereka.
7: Iya, betul itu, Pak.
8: Ayo, usir mereka.
9: Ya, usir. Sabar. Tenang Bapak Ibu. Kita jangan buru-buru.
7: Masalah seperti ini jangan dibiarkan ditunda-tunda. Kalau Bapak tidak berani mengusir mereka, biar kami saja.
2: Pak. Oh, Pak.
10: Iya. Kenapa, Bu?
2: Kok ngelamun sih?
10: Ini aku lagi memikirkan anak-anak di rumah Lentera itu, Bu.
2: Anak-anak dengan HIV/AIDS itu, kenapa mereka?
10: Warga menolak keberadaan mereka, Bu.
2: Biar sajalah mereka pergi dari sini. Bapak nggak takut kena virus juga?
10: Nggak segampang itu, Bu, kita kena.
2: Nggak gimana sih? Dengar ya, Pak. Anak-anak di rumah itu semua mengidap HIV/AIDS. Jangan-jangan si Mutia yang merawat mereka itu sudah kena juga.
10: Hus, ibu ini bicara sembarangan. Ya sudah, aku mau ke sana.
2: Loh, Pak. Kok malah ke sana? Pak, tunggu, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT, ada perlu apa nih Pak? Silakan masuk Pak.
0: Iya, tidak apa-apa. Saya di luar saja. Jadi begini Mutia, saya kesini karena desakan warga. Mereka resah dengan kehadiran kamu dan anak-anak di sini. Mereka meminta agar kamu meninggalkan rumah ini, Mutia.
1: Tapi Pak, rumah kami kan jauh dari pemukiman warga.
0: Meskipun jauh dari pemukiman warga, tapi mereka tetap takut karena HIV ini penyakit mematikan.
1: Iya, saya harus menampung mereka karena tidak ada yang mau menerima mereka, Pak.
0: Saya nggak bisa membantu, Mutia. Warga tetap menolak karena semakin lama, semakin banyak saja anak-anak yang kamu tampung di sini. Sebaiknya Mutia segera pergi dari sini.
1: Tapi Pak, kami harus pergi kemana lagi? Kami sudah pernah ditolak dan pindah ke sana kemari. Tolonglah Pak, jelaskan ke warga. Kalau Pak RT yang jelaskan, mungkin mereka bisa mengerti.
0: Sudah saya jelaskan, Bu Mutia. Warga tetap bersikeras. Malah mereka tidak segan-segan mengusir kalau Bu Mutia dan anak-anak masih tetap di sini.
2: Nah, kebetulan sekali ada Pak RT di sini. Tunggu apa lagi, Pak? Usir mereka, Pak.
3: Sabar. Sabar, Bapak Ibu, sabar.
1: Tidak, kami tidak akan pergi dari sini.
4: Wah, berani sekali perempuan ini. Dengar ya Mutia, kalau dari awal kami tahu anak-anak yang kau tampung adalah anak-anak HIV/AIDS, kami tidak akan pernah mengizinkan kau tinggal di kampung kami.
2: Asal kau tahu ya, semenjak kalian ada di sini, hidup kami tidak pernah tenang. Kami sangat takut tertular virus mematikan itu, ngerti?
1: Virus ini tidak menularkan begitu saja.
2: Ah, omong kosong. Cepat, pergi dari sini.
1: HIV/AIDS hanya bisa tertular melalui hubungan seks dan tidak akan tertular kalau hanya bersentuhan.
4: Kami tidak percaya. Kamu bisa menjamin kalau kami tidak akan tertular?
1: Saya jamin, kalian tidak akan tertular.
0: Bu Nilam, sebaiknya jangan ikut campur.
5: Oh, tidak Pak RT. Justru saya ikut bertanggung jawab. Karena rumah saya yang dikontrak Mutia untuk tempat tinggal anak-anak tak berdosa ini.
2: Oh, jadi semua ini berawal karena Bu Nilam mengizinkan rumah dikontrak.
5: Saya berani mengontrakkan rumah saya karena saya tahu virus mematikan ini tidak bisa menularkan ke orang lain begitu saja.
6: Yo, ayo.
5: Inilah, ini stigma yang salah di masyarakat. Bapak, Ibu, betul apa yang dikatakan Mutia. Penyakit ini tidak akan menular ke orang lain hanya dengan bersentuhan.
2: Tidak ada siapapun yang bisa menjamin hal ini, Bu.
6: Ya, Bu.
2: Hanya orang seorang perawat. Ibu mau bertanggung jawab kalau ada yang tertular?
5: Ya. Ya, saya berani bertanggung jawab. Anak-anak ini tidak berdosa. Mereka hanya ingin hidup seperti halnya anak-anak yang lain. Mereka tidak punya orang tua. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Tolonglah, jangan kecilkan mereka. Mereka juga berhak bahagia.
3: Betul, Ibu. Betul, Bapak, betul. Kasihan anak-anak ini. Mereka ini anak-anak yang dibuang oleh keluarga mereka sendiri karena stigma yang salah di tengah masyarakat.
4: Ah, Pak RT jangan sok tahu.
3: Bukan begitu, Pak. Bila ada yang mengidap HIV/AIDS di sekitar kita, jangan tutup mata. Jangan dihina atau dikucilkan.
5: Betul Pak RT. Bapak selaku ketua rukun tetangga harus mengayomi masyarakat untuk lebih peka dan bisa membantu.
3: Baik, ya sudah. Ya sudah Bapak Ibu. Ayo bubar. Kita anggap masalah ini sudah selesai.
1: Terima kasih Bu, sudah pasang badan untuk kami. Kalau bukan karena Bu Nilam, kami mungkin sudah diusir dari sini. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai manusia yang punya rasa empati dan rasa kemanusiaan. Anak-anak di sini berhak diberi kesempatan hidup bahagia, meskipun hanya sebentar. Terima kasih, Ibu adalah pahlawan bagi mereka, bukan saya. Tapi kamulah pahlawan bagi mereka. Kamu yang memperjuangkan mereka sejak awal. Kamu berani merawat anak-anak ini walaupun kamu menghadapi penolakan dan stigma dari masyarakat. Tetaplah menjadi lentera bagi mereka.
7: Demikian drama radio Rumah Untuk Mereka, karya Virgo Edy, dengan para pemain Heri Susanto sebagai Pak RT, Nilam diperankan Reni Oktavia, Mutia dimainkan Yuli Margiani, Ojan dimainkan Fatan, Faraluna sebagai Ika, Ervi Febrianti sebagai Mama, Warga diperankan Regita Bayu, Diana Yuanita, Diki Kurnia Pratama, Kuda Panca Nirwana, Teknik dan Montase Kudriadi. Sampai jumpa.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

siang teman peradon, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahusa ya, tentunya di siang hari ini edisi tanggal 1 Agustus ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman peradon hingga pukul 5 nanti. Dan saya lepas dari Dua Angelus di pukul 12 ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 1 siang ya, iya sudah lewat 6 menit ya, akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu juga ya, menemani kamu hingga pukul 2 nanti ya, karena nantinya di pukul 2 ya hingga pukul 3 nanti itu akan ada informasi ya seputaran olahraga. Dan kita di informasi yang pertama ya teman peradua,

ada ekspor ya, salak balik ke Vietnam masih ilegal nih teman Pradua. Potensi ekspor salak balik ya ke Vietnam disebut sangat besar ya, tapi hingga kini masih terkendala belum adanya protokol government to government ya teman Pradua, atau G2G, dan administrasi karantina antara pemerintah Indonesia dan Vietnam teman Pradua. Pendiri komunitas petani muda keren ya, atau PMK, sekaligus direktur PT Bali Organik Subak atau BOS ya, Agung Wedan mengatakan ya, kondisi ini membuat ya sebagian eksportir ya, iya, mengirim salak tanpa iya, sehingga pengiriman tersebut berstatus ilegal ya saat tiba di Vietnam teman Pradua. Menurut Agung, ekspor salak Bali berpotensi ya mencapai 3-5 ton per hari saat musim panen dan dapat dilakukan sepanjang tahun ya, sehingga pembukaan jalur ekspor resmi diyakini akan meningkatkan ya kesejahteraan petani di Karangasem dan Tabanan ya teman Pradua. Ia menambahkan sejak 2022 pihaknya mendorong pemerintah segera menyelesaikan protokol G2G dengan Vietnam agar Indonesia memiliki alternatif pasar selain China. Mengingat permintaan Vietnam diperkirakan mencapai 10 hingga 20 ton per minggu dengan harga salak harga salak Bali sekitar 15.000 hingga 20.000 per kilogram teman Pradua.

Pendiri komunitas petani muda ya, keren ya, sekaligus PT, Direktur PT Bali Organik Subak atau BOS Agung Wedan ya, mengungkapkan permintaan salak Bali dari Vietnam sangat besar, tetapi hingga kini ekspor masih terkendala ya teman peradua. Agung menyebut ekspor salak Bali berpotensi mencapai 3-5 ton per hari saat musim panen ya, dan dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga jika protokol resmi segera dibuka, petani di Karangasem ya, dan Tabanan diyakini akan merasakan peningkatan kesejahteraan teman peradua. Sejak 2022, pihaknya terus mendorong pemerintah membuka jalur ekspor resmi ya ke Vietnam sebagai alternatif pasar teman peradua selain Cina ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi kuliner ya, dan juga UMKM yang pertama yang sudah Dona hadirkan buat kamu ya, di mana saat ini ekspor salak Bali ke Vietnam masih ilegal ya, karena belum ada surat ya, atau belum ada protokol ya, atau G2G yang bisa meningkatkan ya kesejahteraan bagi para petani ya di Bali. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, kita masih di santai siang ya tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman Prado. Kita di informasi yang berikutnya, ini ada asal-usul rawon ya, hidangan khas Jawa Timur yang jejaknya tertulis di prasasti kuno nih teman Prado. Rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal ya sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia, teman Prado. Rawon identik dengan kuah berwarna hitam pekat ya, yang berasal dari penggunaan kluwek ya, dengan rasa gurih ya, dan sedikit pahit, teman Prado. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur, teman Prado. Melansir dari berbagai sumber, sejarah rawon ya diperkirakan telah dimulai ya sejak abad ke-10 Masehi ya, berdasarkan temuan prasasti Taji ya, teman Prado. Dalam prasasti tersebut ya terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon ya, teman Prado. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit ya, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas ya untuk kalangan bangsawan dan mulai ya dinikmati oleh masyarakat luas, teman Prado. Asal nama rawon juga ya memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri ya melalui bahasa Jawa kuno. Rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan, ya maksud kami diasosiasikan ya dengan warna gelap ya, merujuk pada tampilan ya kuah hitam pada rawon, teman Prado. Pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau ya sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu ya. Namun seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum ya. Keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek atau panggium ya, edule ya, ya sebagai bumbu utamanya, teman Prado. Daging biji kluwek ya yang telah difermentasi menghasilkan warna hitam alami ya, sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks ya, teman Prado. Uniknya, biji kluwek tidak dapat langsung ya dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Kluwek harus melalui ya proses perebusan ya, kemudian perendaman dan fermentasi ya sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti pada rawon ya, teman Prado. Rawon tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur ya, tetapi juga salah satu hidangan yang dikenal ya hingga mancanegara, teman Prado. Warisan kuliner berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan ya, karena mampu mempertahankan cita rasa yang lebih autentik, teman Prado.

Oke, teman berada, itulah tadi ya informasi di mana ada asal-usul rawon ya, hidangan khas Jawa Timur yang jejaknya tertulis di prasasti kuno ya. Dan memang kita tahu bahwa makanan ini sudah sangat lama ya dan masih ada sampai saat ini ya. Iya. Aduh, pastinya enak ya. Iya, namanya juga makanan pastinya enak ya. Iya, sih. Apalagi yang dibuatkan ya, jangan yang warga masyarakat Jawa Timur pastinya di Merauke ya, pasti ini makanan tradisi ya, sering-sering pasti sudah buat ya, pastinya di rumah. Iya teman peradua, itulah makanan Indonesia kita ya, yang juga sudah dikenal hingga mancanegara ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info kuliner dan juga UMKM teman peradua. Tetap stay teman peradua di santai siang.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara.

Oke teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM. Dan kita di info terakhir ya teman Prado, waktu sudah menunjukkan pukul 13:48 waktu Indonesia Timur ya. Dan kita di info terakhir ya, untuk info kuliner ya, dan juga UMKM-nya teman Prado. Kita langsung saja ya, di mana ini ada perbedaan ya, jangan asal pilih ya. Ini ada perbedaan kopi Arabica dan Robusta teman Prado. Masih bingung ya bedain Arabica dan Robusta ya, pastinya dong ya, yang pencinta kopi ya pastinya sudah tidak bingung ya. Ini yang baru-baru mau ngopi ya, belajar ngopi pasti bingung ya. Minum kopi sudah jadi budaya bagi masyarakat urban yang kesehariannya penuh dengan kegiatan. Bagi para pecinta kopi tentu tidak asing ya dengan jenis kopi Arabica dan Robusta ya teman Prado. Tapi bagi masyarakat umum, kamu tahu tidak kalau apa perbedaan ya dua jenis kopi tersebut teman Prado? Banyak orang justru sulit membedakan ya kedua jenis kopi ini karena penampakannya sekilas sama ya. Supaya tidak bingung, yuk kita simak ya perbedaan kopi Arabica dan Robusta teman Prado. Yang pertama ada bentuk bijinya ya. Perbedaan pertama dari kedua jenis kopi ini adalah bentuk bijinya, meski akan terlihat mirip bagi masyarakat umum ya. Kamu harus tahu ya, biji Arabica cenderung lonjong ya, sedangkan Robusta bundar ya. Selain itu, pohon kopi Arabica berkisar 2,5 sampai 4 ya dan 5 meter ya, sedangkan Robusta lebih tinggi yaitu 4, 5 sampai 6 meter teman Prado. Kemudian kadar kafein ya teman Prado, bagaimana dengan kandungan kafein dari dua jenis kopi ini? Ternyata kandungan kafein Arabica kalah banyak dari Robusta ya teman Prado. Kadar kafein Arabica hanya 1,5%, sedangkan Robusta 2,7% ya. Tidak ayal, minum kopi Robusta akan terasa lebih pahit ya ketimbang Arabica teman Prado. Kemudian yang berikut ada lemak dan gula ya. Lalu dalam komposisi lemak dan gula, Arabica kali ini lebih unggul ya dari Robusta. Arabica mengandung 60% lemak lebih banyak ya dari Robusta. Kadar gula Arabica pun 2 kali lipat lebih banyak ketimbang Robusta juga ya teman Prado. Kemudian cara tanamnya ya. Iya, umumnya kita langsung saja ya teman Prado. Oke, harga biji ya. Iya, ini per biji perlu ya untuk kita ketahui bersama, di mana umumnya harga biji kopi lebih mahal ya ketimbang Robusta ya, sebab perawatan pohon kopi Arabica lebih sulit ya ketimbang Robusta teman Prado. Pohon kopi Arabica cukup ya, kita petani ya bisa melindungi diri dari serangan hama ya, karena kadar kafeinnya tidak setinggi Robusta teman Prado. Lalu pohon kopi Arabica juga membutuhkan lebih banyak air untuk hidup ketimbang Robusta teman Prado.
Biji kopi Arabica pun kulitnya sensitif ya, sehingga proses pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati supaya rasa ternikmatnya tetap terjaga. Arabica diolah ya dengan metode pengelolaan basah sehingga lapisan kulit tanduknya lebih mudah lepas ya. Sebaliknya, pengelolaan biji robusta tidak spesifik ya Arabica, karena bisa pakai metode basah dan kering teman perdua. Kemudian cita rasa dan aroma ya. Perbedaan terakhir kedua biji kopi ini terletak pada cita rasa dan aromanya. Karena mengandung kafeinnya berbeda, robusta cenderung pahit dan kuat dengan aftertaste ya, mirip kacang tanah ya. Aroma robusta pun lebih kuat ya dan mudah dikenali. Sebaliknya Arabica terasa lebih manis dan ringan dengan aftertaste ya, menyerupai buah. Aroma Arabica juga lebih lembut dan sedikit masam ya. Pasarnya Arabica punya tingkat keasaman lebih tinggi ketimbang robusta teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya perbedaan antara biji kopi ya, yaitu biji kopi Arabica dan Robusta. Ini pasti pencinta kopi sudah pada tahu ya, tapi masyarakat umum kadang juga belum ya untuk mengenal ya. Jadi itu ada beberapa perbedaan yang sudah Don hadirkan untuk kamu, jadi kamu tidak usah lupa lagi ya. Iya. Oke teman peradua ya, itulah tadi informasi terakhir yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13:54 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 14 atau di pukul 2 nanti bakal ada informasi seputaran olahraga yang akan Don hadirkan nanti buat kamu ya selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kita memperhatikan kita masih di santai siang ya, tentunya di pukul 2 ya, sudah lewat 14 menit teman peradua. Kita di informasi olahraga ya, yang datangnya dari persepak bola Indonesia, di mana ada Vietnam ya, tertekan laga kontra Indonesia jadi penentu teman peradua. Timnas Vietnam ya berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang melawan Singapura pada laga grup A ASEAN Championship ya Cup 2026 pada Jumat kemarin ya. Hasil tersebut membuat peluang The Golden Star Warriors ya melaju ke semifinal semakin berat teman-teman.

Dion, Hanoi Vietnam ya tampil dominan sepanjang pertandingan teman pro 2. Namun rapatnya pertahanan Singapura membuat tim asuhan Kim Sang Sik ya gagal memanfaatkan ya sejumlah peluang menjadi gol teman pro 2. Di sisi lain, Singapura juga beberapa kali ya mengancam melalui serangan balik cepat ya. Meski demikian, kedua tim gagal ya memecah kebuntuan ya hingga peluit panjang dibunyikan teman pro 2.

Hasil imbang itu ya membawa Singapura kembali memimpin klasemen sementara grup A ya dengan 7 poin dari 3 pertandingan ya. Indonesia membuntuti ya di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 4 poin teman peradua. Situasi tersebut membuat pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Pekansari Bogor pada Senin 3 Agustus lalu ya. Senin 1 Agustus nanti ya, besok ya. Menjadi laga hidup mati ya bagi kedua tim. Kemenangan akan membuka peluang besar menuju babak semifinal. Bagi Indonesia, tambahan 3 poin atas Vietnam akan memastikan langkah ke semifinal ya. Sebelum menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir fase grup ya, sementara Vietnam harus meraih kemenangan agar nasibnya tetap berada di tangan sendiri teman peradua. Apabila Indonesia gagal mengalahkan Vietnam ya, persaingan grup A dipastikan berlangsung hingga laga terakhir ya. Sebaliknya, kekalahan dari skuad Garuda akan membuat peluang Vietnam lolos semakin tipis meski masih menyisah

0: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji beko yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama

jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji betel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji betel yang diambil berbeda. Di level 1, biji betel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji betel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji betel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji betel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Oke teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info olahraga. Kita di info olahraga berikutnya datangnya dari olahraga bulu tangkis ya, di mana ada Leo Daniel ke semifinal ya. Target juara Taipei Open 2026 teman Prado. Ganda putra Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin melangkah ke babak semifinal Taipei Open ya 2026. Hasil tersebut didapat Leo Daniel usai mengalahkan wakil tuan rumah yaitu Chia Yen Li dan Lin Yong ya pada set penentu 21-11, 21-17 teman peradua. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Taipei Arena pada Jumat 31 Juli ya 2026. Ini merupakan pertemuan pertama kedua ganda nih teman peradua. Sementara pada game kedua, Leo Daniel sempat dibuat kesulitan ya sepanjang pertandingan berlangsung meski mereka mampu mencatat 7 poin ya secara beruntun di game ini ya. Pasangan Lin ya terbukti memberikan perlawanan ketat hingga poin-poin krusial teman peradua. Sempat tertinggal 4 poin ya, wakil tuan rumah itu mampu memperkecil selisih dan merubah kedudukan menjadi 19-17. Namun, Leo Daniel sukses ya mencatat 2 poin beruntun untuk kemenangan perempat final Taipei Open 2026 teman peradua. Selesai pertandingan, Daniel Martin ya mengaku bersyukur dapat lolos ya ke babak semifinal Taipei Open 2026 ya. Menurutnya meski masih banyak perbaikan, penampilan Leo Daniel di perempat final lebih baik ya bila dibandingkan dengan babak 16 besar teman peradua.

Open 2026 ya. Meski demikian, dirinya mengaku tetap akan fokus ya satu demi satu agar bisa memberikan yang terbaik teman berdua.

Okay, Tama Pradwani telah informasi ya yang sudah dihadirkan buat kamu, di mana ada Leo Daniel ya masuk ke semifinal ya, dan menargetkan juara di Taipei Open 2026. Kita doakan sama-sama Tama Pradwani ya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga nih Tama Pradwani. Okay, Tama Pradwani, jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info olahraga.

0: Pari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Nah, kita memperoleh kita masih di santai siang ya, dan kita di informasi terakhir ya teman peradu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Dan kita di informasi yang terakhir ya, yang informasi olahraga ini datangnya dari dunia pervolian ya. Kalahkan sendiri ya, jadi petaka Indonesia kalah dari Thailand ya teman peradua. Timnas voli putri Indonesia kalah 3-1 dari Thailand pada laga pembuka Asia 5 Cup 2026 ya. Hasil ini menjadi awal kurang baik ya bagi skuad merah putih teman peradua. Tampil di Vietnam ya pada Jumat 31 Juli kemarin ya, Indonesia kalah dengan skor 21-25, 34-32, 21-25, dan 19-25. Thailand masih terlalu kuat ya bagi Indonesia teman peradua. Indonesia langsung menurunkan pemain terbaik ya menghadapi Thailand pada laga pembuka. Mereka adalah Namira Maradanti ya, Chelsea Berliana, Media Yoku ya, ada Ersan Riana Devega, kemudian ada Tisha Amalia dan Asara Dwi teman peradua. Manajemen tim Luciana Tarore sebagai manajer tim menilai Thailand tampil lebih solid ya dan disiplin ya sepanjang pertandingan. Indonesia juga dinilai terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Thailand menunjukkan kualitasnya dengan permainan solid dan disiplin ya. Mereka juga tampil minim kesalahan sepanjang pertandingan teman berdua. Indonesia sempat menekan Thailand lewat servis dan variasi serangan efektif, namun kesalahan sendiri menggagalkan ya konsistensi permainan pada poin-poin penting teman peradua. Meski kalah, semangat juang pemain tetap terjaga ya. Pengawalan melawan Thailand menjadi bekal ya berharga meningkatkan performa tim pada laga berikutnya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya di mana tim voli Indonesia ya kalah dari Thailand ya, yaitu 1-3. Tim putri voli Indonesia kalah 1-3 ya dari Thailand dengan skor 21-25, 34-32 dan 21-25 dan 19-25 teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang terakhir yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan nantinya setelah ini di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman irahi, dan kita akan lanjut lagi dengan info peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita akhiri ya untuk program santai siangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian membuka palang di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang telah terpasang selama hampir 2 bulan. Pembukaan palang dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin untuk memastikan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Franciscus Kamijai mengatakan pembukaan palang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalani pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor dinas kesehatan merupakan aset pemerintah yang harus tetap difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan berdasarkan informasi dari dinas kesehatan, aktivitas pemalangan berdampak terhadap menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di kantor, maksud kami di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala selama kantor dipalang. Franciscus menegaskan apabila pihak yang melakukan pemalangan ingin menempuh jalur hukum, pemerintah menghormati hak tersebut. Namun proses hukum diharapkan tidak menghambat pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah, kawasan seluas sekitar 45 hektar tersebut telah bersertifikasi sebagai aset pemerintah sejak tahun 1991. Kawasan itu mencakup kantor dinas kesehatan, puskesmas Mopa Baru, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, serta fasilitas pemerintah lainnya. Dengan dibukanya seluruh palang di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mopa Baru, pemerintah Kabupaten Merauke berharap seluruh aktivitas pelayanan kesehatan termasuk distribusi obat-obatan ke fasilitas kesehatan di wilayah Merauke dapat kembali berjalan optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan mengakui konektivitas transportasi di wilayah Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan modal transportasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat dan pembangunan di 4 kabupaten. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Dr. Michael Gomar STP MSc dalam dialog interaktif RRI. Michael Gomar mengatakan sejak tahun terbentuknya Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022, penyelenggara pemerintah baru berjalan sekitar 3 tahun. Selama periode tersebut masih terdapat berbagai keterbatasan konektivitas yang dipengaruhi minimnya sarana-prasarana serta infrastruktur perhubungan. Ia menjelaskan konektivitas jalur darat saat ini baru menghubungkan Kabupaten Merauke dan Bovendigul. Sementara itu Kabupaten Mapi dan Asmat masih tergantung pada moda transportasi udara dan laut sehingga memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Selain itu layanan transportasi udara di Kabupaten Asmat juga masih sangat terbatas dengan frekuensi penerbangan yang belum memadai. Menurut Michael, peningkatan layanan transportasi darat, laut, dan udara yang didukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan akan menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Personil Polsek Sota terus mengidentifikasi patroli dan kegiatan sambang di kawasan pos lintas batas negara PLBN Sota serta wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kabid Humas Polda Papua untuk meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kapolsek Sota itu
Andi Pasaribu Esos menyampaikan bahwa patroli rutin terus menjadi bagian dari upaya Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel juga melakukan dialog dengan masyarakat, petugas keamanan, serta instansi terkait yang bertugas di kawasan Pelben Sota. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan sinergi dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan dapat terus diperkuat. Patroli rutin di kawasan Pelben menjadi perhatian khusus mengingat pos tersebut merupakan pintu masuk utama dari negara tetangga. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah berbagai kejahatan di lintas negara, termasuk penyelundupan barang ilegal dan peredaran narkotika. Polsek Sota berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud nyata implementasi arahan pimpinan Polda Papua. Upaya ini dilakukan demi menciptakan situasi kamtipmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Merauke, khususnya di kawasan strategis perbatasan RIPNG. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pradua.

0: Di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu.
1: Aduh, kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya, betul. Ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hiburan lagu-lagu nasional.
1: Satu Nusa, Satu Bangsa,
2: Satu Bahasa,
3: Indonesia.

gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, paling tahu deh.
0: Ya udah, balik dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut. Aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu. Maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya terus apa?
1: Nah, setelah aku putus sama Citra, aku mikir. Aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil, yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus, minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Iya, itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu. Sampai yang pasti banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan? Aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya, gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget. Gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh. Seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas arahnya ya kemana. Ya udah, lanjut.
1: Terus setelah semua aku jalanin, aku tetap gak punya pacar juga. Aku tuh bingung ya, salahnya di mana sih? Aku udah usaha, aku udah nyoba, tapi aku tetap gak bisa dapat yang aku pengen. Sampai akhirnya? Ya, aku ketemu Putri. Awalnya aku biasa aja sih sama si Putri. Kamu tau lah, dia cantik, tapi gak masuk selera aku. Dia juga bukan cewek-cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak. Dia juga bukan cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
0: Aku tuh gak ngerti lagi deh. Kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
1: Iya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau kedepannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan. Butuh suasana tenang gitu.
0: Ya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu butuh. Aku selalu percaya kok kalau sesuatu itu terjadi ya karena emang waktunya aja. Kamu udah usaha setengah mati, kalau emang belum waktunya ya gak akan kejadian. Kamu ingat-ingat lagi, lihat yang udah kamu lakuin sampai satu titik yang bernama Putri. Udah semuanya kan? Dan menurut aku, Putri itu sebagai hadiah yang datang dari langit. Karena kamu udah usaha, gak diam-diam aja, nunggu jodoh datang.
1: Hil, kamu itu Mike Tyson ya? Kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu? Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
0: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh, cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh. Kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
1: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
0: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
1: Kadang aku berpikir ya, Hil. Kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet, mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United. Dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang. Hati kecil kita itu bagian yang paling jujur. Dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
0: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
1: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti tacap lagi kan biar makin cantik.
0: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
1: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
0: Ih, dasar bawel. Iya. Udah Gi, sana

dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu

0: hiburan lagu-lagu nasional.
1: Satu nusa,
2: satu bangsa,
1: satu bahasa. Indonesia.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia adalah keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ketika menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti Jong Jawa dan juga Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Ahmad Subarjo juga pernah menjadi utusan Indonesia bersama dengan Muhammad Atta pada konferensi antarbangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Semasa remaja, Subarjo sekolah di Holger Berger School, Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in Direction yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan juga diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

Selamat sore teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, dan diriku pasti dan selalu masih menemani kalian teman Prado. Setelah info Prado ya di pukul 3 tadi ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, dan di pukul 4 ya selama 1 jam ke depan juga bakal ada Indonesia Top 20 nasional nih teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Oke, teman-teman, kita masih di Sore Ceria ya. Dan di akhir perjumpaan kita untuk program Sore Cerianya, Dora masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya. Mana-mana kamu di sorenya kamu ya. Iya, asik. Sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas ya. Mungkin yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, pastinya selamat bersantai ya teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang sudah pastinya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, baik di seputaran Pasar Mopa ataupun yang ada di Pasar Wamangku ya, selamat sore saja buat kamu ya. Dan selamat beraktivitas di sore hari ya. Semoga pekerjaan kamu lancar ya, sukses untuk kamu semuanya teman peradua. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Kuprik ya, Tanah Miring ya, sampai di Salor, Kurik dan Kumbe ya, Kusaku. Yang masih setia mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat sore saya buat kamu ya. Dan selamat bersantai bersama keluarga tentunya di rumah teman Pro 2. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir, di mana ada Dokter Tirta ya putuskan hiatus dari media sosial. Apa alasannya? Yuk kita simak sama-sama ya. Dokter Tirta memutuskan hiatus dari X dan iya, karena merasa terlalu impulsif ya saat bermain media sosial ya. Ia ingin lebih tenang dan mencari kedamaian dengan mengurangi aktivitas di platform tersebut teman Pro 2. Ia menyadari screen time ya media sosial sudah terlalu tinggi ya, hingga mengurangi waktu bersama keluarga dan teman ya. Keputusan ini juga menjadi hadiah untuk dirinya menjelang ulang tahun yang ke-35 teman Pro 2. Meski hiatus dari X dan Dokter Tirta masih aktif di Instagram, TikTok dan YouTube ya, dengan screen time ya maksimal 3 jam per hari. Ia juga ingin fokus pada keluarga, sekolah lagi dan traveling teman Pradua.

Kita mempunyai dua itulah tadi ya, informasi yang sudah Dina hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman-teman. Dan tidak terasa waktu sudah

Saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena kita akan menantikan azan maghrib ya di pukul 17.30 menit teman Produa. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa Merauke, teman terbaik kamu. Dan setelah ini kamu akan ditemani ya di program Jaga Malam. Adakah Haidar ya yang bakal temanin kalian semua? Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya. Kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part pagi di pukul 5 teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa Merauke, teman terbaik kamu. Bye.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia...

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan. Berilah juga

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Berhenti, minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak.

0: dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri sendiri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh, nih. Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers. Ya hampir sebentar lagi dosen. Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya benar-benar
2: tetap siang.
0: Benar-benar
2: pas selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
1: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Yang sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini udah dipending.
2: Lagunya udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya, udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya. Dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau gak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih. Nah dari situ, waktu itu kalau gak salah nih, aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang, lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih ramai lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Favorit
1: lomba karaoke lagu Nike Ardila gitu maksudnya. Iya,
2: Sejabotabek. Ya di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dore sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: gak
2: boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah
2: lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
2: Iya. Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar. Sebenernya,
1: langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa?

0: aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan, terus aku langsung dapet tangannya. Aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep bywatch-nya kali ya. Langsung selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di ini bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
1: Oh pelampungnya?
0: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. So aku cuma ya itu lagi anakku lagi, ya Allah kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, menarik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin, cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
2: Oke.
0: Okay. Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya apa yang ini ya gitu lah. Yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
2: Oke. Makanya
0: jadi nangis itu yang jauh banget tuh, kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
2: Oke.
3: Yang ketiga enggak ada ya, kedua, cuma dua doang.
0: Apanya?
3: Tenggelamnya atau apanya gitu.
0: Lupa deh aku.
3: Lupa.
0: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
3: Yang berkesan
0: dua kali.
2: Oke.
3: Jadi yang berkesan dua.
2: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
0: cocok lagunya.
2: Cocok gitu ya. Pengen
0: dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku
2: gitu. Iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
0: sebelumnya
2: ya.
0: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
2: Iya,
0: ya.
2: Yang kedua ada.
0: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
2: Tetap Bahagia. Kenapa bahagia. Nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
0: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
2: Oke.
0: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah bertindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya kalau dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
2: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul.
3: Kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
2: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
0: Pengalamannya.
2: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
3: Nah, ini tadi tentang benar. Cinta terhadap Tuhan.
2: Betul.
3: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
2: pasangannya.
3: Yang ketiga pengkhianatan.
2: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Iya, pengalaman juga.
2: Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
3: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
2: Gue nangis loh.
0: Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
2: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
0: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong.

0: Terus okay. pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
1: karena buru-buru. Apa karena nangis ya apa karena
0: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah apa udah dalam ya udah oke okay, udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga yeah. Ini satu jam sih
2: satu jadi jam. 3 jam satu sih
0: satu hari jam. Launchingnya juga tiga
1: pakai
0: hemat apa ya
1: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
0: hemat waktu semua.
1: Hemat tenaga
0: efisien
1: gitu kan.
0: Ya
1: efisiensi
2: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
0: iya
2: jadi masih ada 3 jam kosong itu
0: ilmu manajemen marketing
1: oke wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
0: Ya pastinya
2: Pengkhianatan.
0: Ya. Pengkhianatan. Pengkhianatan itu ya.
1: Oke.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
1: Oke.
0: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
1: Oh iya.
0: Tapi kamu bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
0: Apa tuh?
2: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
0: Belum mas.
1: Aduh, belum
0: kali
1: ya.
0: Baru keluar, mas.
1: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, oh, takdir. Tapi lewat
2: karena
1: seseorang.
2: Ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya. Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Ya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini kemarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, semua dipublish, street semua, kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang segera, lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Ada
1: tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Yang nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu.
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Bener. Benar-benar lagi ngetrend gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng ya." Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rain?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rain ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok gitu.
0: Dangdut.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya. Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema Asmara.
2: Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insya Allah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Rotulip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Juga kan kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapet sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah gak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke Sang Pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Tapi diri
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis kok, benar-benar.
1: Bisa nasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, oke, oke, oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99, dong.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu, mau didengerin tadi triloginya,
1: ya. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube nanti, musiknya ya? Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik
2: amin.
0: Videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Info Pro 2FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 1 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di kota Merauke. Beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal ini juga terlihat di lapak jual bendera di Jalan Parako, Merauke pada hari Jumat 31 Juli 2026. Salah satu seorang pedagang, Enjang Dahman, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT Republik Indonesia, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor, hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Menurut Enjang, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibandingkan produk sebelumnya. Selain itu, tersedia pula notif bertuliskan Papua Selatan, Garuda, hingga batik Indonesia. Enjang juga menambahkan, lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembelian yang dalam jumlah banyak, Enjang juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap, dan ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus di 2026 ini. Info kedua. Ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan di kantor dinas kesehatan Kabupaten Merauke menyatakan menerima pembukaan palang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian pada hari Jumat 31 Juli 2026. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan. Ahli waris Ferawati Paulina Matrawi Mahuze mengatakan pembongkaran palang dipersilakan dilakukan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Ia juga mengaku telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian. Ferawati menjelaskan pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Karena menurutnya apabila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Info ketiga. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun kepada mantan Bendahara Bunda PAUD Provinsi Papua Selatan, YM, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah PAUD, dan putusan tersebut dibacakan pada sidang yang digelar pada hari Senin 27 Juli 2026. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke, maksud Haidar, yang Melverian SH mengatakan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 tahun. Namun hukuman denda sebesar 100 juta subsidiar, 90 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar 4 miliar rupiah, tetap sama dengan tuntutan jaksa. Melva menjelaskan, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa melalui penasehat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Sesuai ketentuan, kedua belah pihak memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah mereka menerima keputusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini, saya Haidar, terima kasih.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: kembalikan kunci mobil dan kartu kredit Rahma, Pa. Please, please, Pa, ya, Pa.
1: Enak aja kamu. Udah Papa kasih kesempatan untuk kuliah yang baik. Malah hura-hura. Main-main aja kerjaan kamu itu. Masa iya kuliah 2 tahun hanya semester itu-itu aja? Papa kan udah kasih kesempatan buat kamu. Mulai hari ini, semua fasilitas kamu Papa cabut.
0: Pa, jangan, Pa.
1: Minggir,
0: Pa,
1: minggir. Pa.

0: Awas aja. Fine, aku akan keluar dari rumah ini. Biar gak punya anak saja sekalian. Tapi mau kemana ya? Yang penting pergi aja deh. Pasti papa akan cari aku. Oke, aku akan kemas semua baju-bajuku ini. Koper mana ya? Oh ya, nah ini dia.
1: Rama, Ram, kamu mau kemana nak? Bawa koper-koper begitu.
0: Rama mau pergi, Ma. Rama gak tahan sama papa.
1: Jangan, nak. Kamu anak satu-satunya mama. Jangan, Ram. Ram.
0: Udah, Ma. Doain aja Rama ya, Ma. Dadah, Ma.
1: Mau kemana kamu, nak? Nak.
2: Ram, tumben mau nginep di sini. Kayaknya orang kaya udah jadi miskin nih.
0: Diam, Dra. Aku keluar dari rumah. By the way, papa ada nelpon kamu gak sih?
2: Om Dito, gak ada tuh. Wah, kamu bener nih dibuang. Emang apa sih kesalahan kamu? Kok Om Dito bisa semarah itu?
0: Banyak sih salah aku ke papa. Kuliah gak selesai-selesai. Hura-hura ngabisin uang papa. Ya gitu deh, kan kamu juga tahu kan?
2: Kan aku udah nasihatin kamu, Ram. Kamunya aja yang nyinyir. Gini kan jadinya. Terus, kuliah kamu gimana?
0: Aku kuliahnya off. Udah seminggu di sini aja. Nebeng sama kamu, Ndra. Duh, harus gimana aku nih, Ndra? Duh.
2: Bagus pulang ke rumah. Minta maaf sama Om Dito. Semua pasti akan dibalikin kok.
0: Ogah, gengsi lah, Ndra. Pengen pergi dari tempat ini. Kemana gitu? Malu ketemu sama teman-teman. Aku udah kiri sekarang. Kamu ada gak saudara gimana gitu? Bantuin aku dong, Ndra.
2: Beneran kamu mau pindah? Mau kerja? Anak manja kayak kamu, emang bisa?
0: Please, Ndra,

0: percaya sama aku. Aku lagi butuh banget kerjaan, Indra.
1: Ada sih paman aku di Bandung. Nih alamatnya. Ntar aku telepon mereka. Hati-hati di sana.
0: Oke, Indra. Terima kasih, Indra. Kalau papa aku nelpon, jangan kasih tahu aku ya. Besok aku cabut ke Bandung, Indra. Terima kasih, Indra, ya udah bantuin.

0: kamar, sapu ruangan saya yang bersih.
1: Baik, Pak. Alhamdulillah, walau jadi cleaning service, sudah hampir 1 tahun di sini, ya di Bandung. Pamannya si Indra yang memasukkan aku kerja. Di sini kerja susah, apalagi gak bisa apa-apa kayak aku. Ada kangen sama papa dan mama di Sintang, tapi mau pulang malu. Gak mudah ternyata nyari uang. Aku selama ini gak menyadarinya ya, membuang uang papa begitu saja. Aku juga melihat teman-teman cleaning service lainnya sambil kuliah. Ya, kayak si Nita. Hebat dia, walau orangnya gak punya, tapi semangatnya tinggi, luar biasa. Jalan ke kampus aja 1 jam lebih. Nah, aku? Ya Allah, ampunilah Rama yang selama ini tidak pernah mensyukuri nikmatmu, ya Allah.
0: Ngapain kamu lama-lama di ruangan saya?
1: Maaf, Pak. Permisi, Pak.
2: Ram, kenapa mukanya ditekuk, atuh?
1: Nggak apa-apa, Nit. Nit, aku mau kuliah juga dong kayak kamu. Kapan ya pendaftarannya?
2: Boleh aja, udah buka kok. Nanti aku bantu daftarkan. Bantu antarkan ke kampusnya.
1: Nuhun ya, Nit. Makasih ya, Nit.
2: Iya, sami-sami, Ram.
0: Mana nih si Rama? Rama! Dasar cleaning service gak tahu diri. Kita, panggilkan si Rama kesini.
2: Baik, Pak. Ram, kamu dipanggil Pak Ridwan. Kasih kita, dia marah-marah. Cepet, Ram.
1: Tapi, Nek, aku masih ngepel nih, belum selesai nih.
2: Udah, Ram, nanti aku aja yang bantu. Cepat, Pak, kasih nanti tambah marah.
1: Oke, Nek. Nuhun, Nek. Izin, Pak. Ada apa ya, Pak?
0: Kau kan yang kemarin bersihkan ruangan saya, dan lama-lama pula di ruangan saya. Jam tangan mahal saya hilang. Pasti kamu yang ambil, karena ruangan itu tidak ada lagi yang masuk selain kamu. Dasar OB tak tahu diri. Kamu saya pecat.
1: Pak, demi Allah, Pak. Saya tidak mencuri apapun, Pak. Sumpah, Pak.
0: Lantas jam tangan itu bisa berjalan sendiri.
1: Tapi benar, Pak. Saya tidak mengambil barang apapun di ruangan Bapak. Sumpah, Pak. Saya hanya mengelap meja, kursi, dan kaca di ruangan Bapak. Itu saja, Pak.
2: Pak, jangan asal nuduh dong. Saya yakin Rama nggak seperti apa yang Bapak tuduhkan.
0: Diam kamu. Ikut-ikutan aja. Mau saya pecat juga kamu. Diam.
1: Jangan pecat saya, Pak. Tolong, Pak. Saya tidak mengambil jam tangan Bapak, Pak.
0: Maling itu kalau ngaku semua, penuh penjara. Sudah sana ganti baju seragam kamu. Dan keluar sekarang.
1: Jangan, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Tolong saya, Pak.
3: Ada apa nih? Teriak-teriak pagi-pagi ini, Pak Kasih.
0: Si Rama ini, Pak. Mencuri jam tangan saya yang saya beli di luar negeri.
3: Cek CCTV aja, Pak.
0: Tapi CCTV mati, Pak. Belum dibenerin.
3: Sudah 2 hari lalu, saya perintahkan bawahan kamu. Karena kamu sudah saya perintahkan, tapi masih sibuk sana-sini. Ayo kita cek sama-sama ke ruang center.

0: Nah, itu stop. Coba stop. Kamu sendiri yang membawanya semalam. Ngapain kamu marah-marah sama anak OB?
1: Tapi Pak.
0: Kamu minta maaf dan kamu saya pecat. Selain berbohong, kamu juga tidak menjalankan tugasmu dengan benar. Sudah, pergi sana.
1: Jangan, Pak. Jangan.
0: Sudah, pergi sana.
2: Jangan pecat Pak Ridwan, Pak. Maafkan Pak Ridwan, Pak. Tolong, Pak.
0: Rama, baik banget kamu. Baiklah, sekarang tukar posisinya. Kamu jadi kasih dan Ridwan jadi OB. Itu juga kalau dia mau.
2: Tidak, Pak. Biarkan saja saya untuk tetap jadi OB, Pak.
3: Iya, Pak. Gak apa-apa saya jadi OB. Yang penting tidak dikeluarkan. Rama, maafkan saya sudah memfitnah kamu ya.
2: Maafkan saya juga ya, Pak Ridwan.
0: Dan ingat, bekerja dimanapun, kejujuran adalah mata uang yang berharga. Ram, selamat sudah wisuda kemarin ya. Hebat kamu. Mandiri, pekerjaan oke, pendidikan oke, tinggal nikah aja nih. Oh ya Ram, ada yang nunggu kamu di lobi tuh.
2: Siapa Pak?
0: Udah, sana turun, temui aja.
4: Rama!
2: Mama! Mama! Kangen banget sama Mama. Kapan Mama ke Bandung? Ma, Rama udah wisuda Ma, udah kerja juga. Ma, makasih ya doa-doa Mama. Maafkan Rama Ma, gak pulang-pulang karena takut sama papa, Ma. Oh ya, Ma. Mama sehat-sehat aja kan, Ma? Papa enggak ikut, Ma?
4: Anak Mama ini baru juga ketemu nanyanya udah segerobak.
3: Papa di sini kok, Rama?
2: Papa? Maafkan Rama ya, Pa. Terima kasih atas pelajaran Papa. Rama sekarang janji deh, Pa, tidak akan hura-hura dan tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Tidak akan menghamburkan uang Papa lagi, Pa. Maafkan Rama ya, Pa.
3: Papa juga ya, Nak. Hebat kamu, Nak. Sudah sukses sekarang. Tapi lebih sukses lagi kalau Papa Mama juga punya mantu. Dan Papa Mama sudah siapkan untuk kamu.
2: Emangnya ini zaman Siti Nurbaya, Pak, main jodoh-jodohan?
4: Enggak apa-apa, Ram. Mama yakin kamu pasti mau. Ayo menantu, mari masuk.
2: Nita?
3: Mau kan?
2: Pa, Ma, apa-apaan sih?
0: Udahlah, Ram. Halalkanlah.
5: Demikian drama radio persembahan RRI Sintang dengan judul Melukis Rasa di Antara Cinta. Naskah dan sutradara D. Suryati. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain Riko sebagai Rama, Kasih Pabrik diperankan oleh Ridwan, Bos Pabrik diperankan oleh Ruki Irawan, Nindi sebagai Nita, Astri sebagai Mama Rama, Papa Rama diperankan oleh Bagus Iwanto, dan Teddy sebagai Indra. Sampai jumpa.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

malam dan kita kembali lagi Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan kali ini Tom Pro 2 di malam Minggu nih ya, di tanggal 1 Agustus 2026, kamu bakal ditemenin sama Haidar nih, Tom Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu semua gitu kan yang mungkin ini di tanggal 1 gitu kan, terus di hari Minggu, di malam Minggu ya Tom Pro 2 ya. Hari ini udah mau rencana kemana nih, atau udah ada di suatu tempat nih Tom Pro 2? Mungkin karena udah gajian gitu kan, buat teman-temannya udah gajian, mungkin di hari ini udah mau foya-foya dulu. Di malam hari ini ya Tom Pro 2. Kira-kira kemana nih Tom Pro 2 menghabiskan waktunya di malam Minggu hari ini? Mungkin bareng-bareng sama teman-teman gitu kan, atau mungkin sama orang tersayang, atau mungkin sama keluarga aja di rumah Tom Pro 2. Di mana nih Tom Pro 2? Haidar pengen tahu dong. Ngobrol-ngobrol bareng Haidar di sini Tom Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tom Pro 2, selama sampai jam 11 malam nanti Tom Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu nih dengan lagu-lagu dan juga info-info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Dan kalau misalkan Tom Pro 2 ada yang mau titip salam, mau request lagu ya Tom Pro 2 di malam hari ini, mungkin mau nemenin malam minggunya gitu Tom Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita lagi Tom Pro 2 di 0821-4899-4964. Oke Tom Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu info-info menarik dan yang pastinya lagu-lagu terbaik di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: mati, kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

당신들이 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까?

0: seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emang kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Jaga Malam bareng Pro 2.
1: Kembali lagi Tomo Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Haidar Tomo Pro 2 di malam minggu ini. Gimana Tomo Pro 2 malam minggu kamu? Semoga ya senang-senang ya Tomo Pro 2. Dan juga Tomo Pro 2 di suhu yang agak dingin ini ya Tomo Pro 2, jaga kesehatan. Jangan sampai pilek, jangan sampai sakit ya Tomo Pro 2 ya. Karena Haidar udah agak sedikit pilek nih Tomo Pro 2 sekarang nih. Jadi buat Tomo Pro 2 gitu kan, kalau misalkan udah kerasa-kerasa gitu ada sesuatu yang tidak enak di badan Tomo Pro 2, hati-hati. Dan juga tetap makan yang teratur Tomo Pro 2. Yang pasti ini Tomo Pro 2, makan-makan vitamin dan juga istirahat yang cukup ya Tomo Pro 2 ya. Dan Tomo Pro 2 Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info menarik. Dan juga nanti di penghujung acara dari Jaga Malam ini, Haidar bakal ngebagiin kamu kisah inspiratif nih Tomo Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Baca.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: Selamat malam Tuan Pro 2, balik lagi di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, di malam hari ini Tuan Pro 2, kita kan sedang melaksanakan ASEAN Championship ya Tuan Pro 2, Hyundai Cup di 2026 ini ya. Dan Tuan Pro 2 ada punya info di mana persaingan grup itu tuh makin kuat banget ya Tuan Pro 2, makin panas gak sih kelihatannya. Di mana timnas Vietnam ya Tuan Pro 2 sekarang kan berada dalam tekanan nih, setelah mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Maidin di Hanoi, Tuan Pro 2. Dan sepanjang laga nih ya, Vietnam itu tuh tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang. Tapi sayangnya pertahanan dari pihak Singapura nih Tuan Pro 2 sangat disiplin, sangat rapi banget nih Tuan Pro 2. Jadi berhasil menggagalkan semua upaya dari tuan rumah. Tapi di sisi lain juga nih, Singapura itu sempat mengancamnya Tuan Pro 2 untuk membobol gawang dari Vietnam ini, meski gagal mengubah skor hingga pertandingan berakhir nih. Jadi tetap ketahan seimbang 0-0 Tuan Pro 2. Jadi dari hasil imbang ini gitu ya Tuan Pro 2, itu tuh ngebuat Singapura tetap memimpin untuk klasemen sementara di grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Dan Indonesia sendiri Tuan Pro 2, kita berada di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga aja. Sementara untuk Vietnam itu menempati peringkat ketiga dengan koleksi 4 poin. Dan situasi ini tuh membuat laga Indonesia dan juga Vietnam nih di tanggal 3 Agustus nanti Tuan Pro 2 di Stadion Pakansari di Bogor akan jadi bagian pertandingan nih yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Kemenangan tuh

Lega asa melangkah ke babak semifinal nih. Ya Tom Pro 2 kita dukung terus saja ya untuk timnas Indonesia ataupun yang mungkin mendukung Vietnam juga ya Tom Pro 2 kita dukung masing-masing dari klub dan juga negara yang kita mau dukung. Semoga aja mendapatkan hasil yang terbaik ya Tom Pro 2 untuk mencapaikan final dan mengangkat piala ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 nanti. Dan Tom Pro 2 setelah ini Hajar masih bakal ngebagiin kamu lagi nih. Ada satu info dari dunia permusikan Tom Pro 2 dari K-pop. Jadi ada anggota Oh My Girl, Mimi nih, dipastikan akan menjalani debut solo pertamanya di tanggal 20 Agustus 2026. Setelah ini bakal Hajar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRB Merauke, teman terbaik kamu.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kembali ke Tompro 2 di Jaga Malam, jangan ngelom malam-malam. Dan masih bareng sama Haidar di malam minggu ini Tompro 2. Dan kali ini Haidar punya kabar terbaru nih dari dunia K-pop di Tompro 2, dimana anggota Oh My Girls itu Mimi itu dipastikan akan menjalani debut solo pertamanya pada 20 Agustus 2026 nih. Dan ini tuh udah dikeluarin resmi ya, secara resmi lewat agensinya, karena Mimi itu sekarang lagi mempersiapkan perilisan single digital yang akan jadi karya solo perdananya sejak debut bersama Oh My Girl di tahun 2015 kemarin. Dan yang menarik itu Om Pro 2, Mimi itu gak cuma tampil sebagai penyanyi aja, tapi juga terlibat langsung dalam proses kreatifnya. Jadi Mimi itu berpartisipasi di penulisan liriknya, penyusunan komposisinya, sampai pengembangan konsep musik untuk menghadirkan karya yang mencerminkan identitas dari artistiknya nih. Dan pihak agensi juga nyebutin Om Pro 2, kalau misalkan keterlibatan penuh dari Mimi di produksi lagu ini itu jadi langkah yang penting gitu kan, buat menunjukkan perkembangan kreativitasnya sebagai musisi. Jadi para fansnya juga gitu diajak untuk memberikan dukungan terhadap perjalanan baru dari Mimi ini, sang idolanya. Dan lewat debut solo ini Tom Pro 2, Mimi itu pengen ngeliatin gitu kan, ingin memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Jadi mulai dari kemampuan bermusik sampai penampilan panggung yang lebih personal lagi. Jadi proyek ini juga jadi kesempatan nih Tom Pro 2 buat kamu-kamu nih yang suka sama Mimi, yang suka sama Oh My Girl gitu kan, buat melihat warna musik yang selama ini itu belum banyak ditampilin saat beraktivitas bersama Oh My Girls. Dan single solo perdana Mimi itu dijadwalkan akan dirilis secara digital di Tom Pro 2 di tanggal 20 Agustus jam 6 waktu Korea Selatan. Jadi kehadirannya itu tuh jadi babak baru nih di perjalanan karir Mimi sendiri. Sekaligus menambah daftar anggota Oh My Girls yang mengeksplorasi aktivitas solo di industri musik di Korea. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua yang Haidar bagi buat kamu semua di malam hari ini. Dan selain ini Tom Pro 2, kita dengerin dulu lagunya Wonderwall Oasis nih, dari requestan langsung ya Tom Pro 2 dari Kak Anasuh nih, dari live TikTok kita. Dan dia juga mengirim salam buat Jude Bellingham nih kan. Dan dia tuh bilang itu cewek cantik Jude Bellingham yang punya. Nah, kita sampein ya Kak Ana ya, untuk salamnya ke Jude Bellingham, semoga aja didengerin sama Jude Bellingham di 96.4 gitu kan, atau di Live Pro 2 RRI Merauke nih. Jadi buat kamu juga nih Tom Pro 2, kalau misalkan mau request dan juga titip salam, boleh banget langsung aja join di Live TikTok Pro 2 RRI Merauke atau lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Nah, kita dengerin Tom Pro 2 requestannya Kak Ana, lagu Wonderwall dari Oasis. Let's hear it out.

0: teman terbaik kamu.
1: Jaga malam.
2: Dan kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan ngalau malam-malam, masih bareng sama Haidar di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke. Dan teman Pro 2 di penghujung acara dari Jaga Malam ini, teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih kisah inspiratif tentang Thomas Edison yang pantang menyerah saat gagal berkali-kali nih teman Pro 2. Jadi Thomas Edison ini tuh seorang anak gitu kan yang sering dianggap gak pinter nih teman Pro 2 di sekolahnya. Jadi yang menyedihkan, bahkan gurunya nih teman Pro 2 pernah mengatakan bahwa Thomas itu tuh gak bisa belajar dengan baik. Tapi sang ibu selalu percaya sama Edison nih teman Pro 2. Jadi dia tuh mengajarinya sendiri di rumah dan selalu mendukung rasa ingin tahu Thomas Edison ini. Dan saat beranjak dewasa gitu teman Pro 2 ya, Edison tuh sangat suka banget bereksperimen. Jadi Thomas ini tuh tetap semangat mencoba berbagai hal meskipun sering gagal nih. Bahkan dia tuh pernah gagal ribuan kali saat mencoba membuat lampu tahun Pro 2. Tapi alih-alih menyerah nih, Edison berkata kalau misalkan dia hanya menemukan banyak cara yang tidak berhasil dan dia terus mencoba sampai akhirnya berhasil menciptakan lampu listrik. Dan penemuannya itu tuh membuat hidup manusia sekarang gitu kan tahun Pro 2 jadi lebih mudah sampai sekarang. Jadi teman Pro 2, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Thomas Edison yang pantang menyerah saat gagal ini tuh, kegagalan itu tuh jadi bagian dari proses menuju keberhasilan nih. Jadi jangan mudah menyerah teman Pro 2 saat kita melakukan sesuatu dan gagal. Jadi kalau misalkan kita lagi mengusahakan sesuatu gitu teman Pro 2 dan kita tidak mendapatkannya di pertama kali mencoba, gak apa-apa teman Pro 2. Mungkin kali kedua, kali ketiga kita udah tahu celahnya di mana. Kita sempurnakan di akhir. Oke teman Pro 2, itu tadi kisah inspiratif yang Haidar bagiin di malam hari ini gitu ya teman Pro 2. Di malam hari ini juga Haidar mengucapin nih selamat beristirahat buat kamu dan selamat bersenang-senang juga mungkin yang sekarang masih di luar gitu kan teman Pro 2, masih menikmati malam minggunya dari manapun kamu berada gitu teman Pro 2. Haidar mengingetin aja kalau misalkan teman Pro 2 udah mau istirahat, pastiin lagi teman Pro 2 untuk pintu dan juga jendelanya itu tertutup dan juga terkunci rapat ya teman Pro 2, biar kita tenang pada saat kita mau tidur nantinya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang masih di luar dan nanti pada saat pulang itu hati-hati di jalan ya teman Pro 2, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Amin. Dan Haidar juga mau say thank you buat kamu semua yang udah ikut live Pro 2 RRM Roke dan juga yang udah ngedengerin dari terestrial, dari radio ataupun dari RRM digital ya teman Pro 2, thank you banget. Dan kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini di Jaga Malam teman Pro 2. Thank you banget, semoga aja yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan saya Dapak Zuhari, pamit undur diri, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

0: takdir tidak pernah bertanya seberapa berat beban hidup yang kita alami. Tapi takdir selalu memaksa bahu kita untuk selalu kuat menahan dan menghadang perihnya permasalahan. Seperti halnya aku, Masita Rahajeng, seorang wanita biasa yang berusia 35 tahun, tanpa prestasi, tanpa teman, tanpa pasangan, tanpa kekayaan, tapi penuh dengan ekspektasi.
1: Iya, baik, saya konfirmasi dulu ya.
2: Halo, Pak.
1: Butuh bantuan penanganan darurat, seorang anak menelan krayon tidak sengaja.
0: Pasti hobinya mewarnai. Aku jadi ingat kala itu.
3: Pagi anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Bapak akan panggil 5 orang ya, yang akan mewakili sekolah untuk lomba menggambar dan mewarnai. Agustana Narendra.
5: Hadir.
3: Kemudian Yvonne Natalia.
6: Hadir, Pak.
3: Kinara Effendi.
7: Iya, Pak.
3: Kemudian Atma Yuswa.
8: Saya, Pak.
3: Dan Masita Rahajeng.
9: Saya, Pak.
3: Masita, kenapa formulirnya belum dikumpulkan?
0: Saat itu aku hanya bisa pasrah ketika berbagai hobiku dilarang dengan alasan takut mengganggu pelajaran. Alhasil apa? Aku hanya bisa menjadi wanita membosankan yang menjalani hidup ala kadarnya. Andaikan aku lahir di era saat ini, pasti aku bisa mengembangkan bakatku. Tapi sama saja, bukan eranya yang salah, tapi aku yang tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana.
9: Baik, iya baik, Pak. Petugas kami akan segera datang. Dipastikan anaknya tetap dalam pengawasan sang ayah ya, Pak.
0: Ayah, melihatku, mendengarku? Tentu tidak. Dia hanya mementingkan pekerjaannya. Bahkan ketika ibuku kerepotan mengasuh 3 anaknya, dia bisa apa?
10: Masita, nanti ibu antar jam 8 ya. Kamu tunggu 2 jam di sekolah, gak apa-apa kan? Ibu harus pergi ke sekolah kakakmu. Ada undangan orang tua murid jam 9. Ini bekalnya sudah ibu siapkan. Dimakan ya nanti. Buku-bukunya jangan sampai ketinggalan. Ingat, gak usah gerubuk-gerubuk. Nanti ayah bangun. Sudah, sana cepat mandi.
0: Ibuku

0: sepertinya lupa. Atau mungkin tidak tahu bahwa anak bungsunya tidak bisa memakan nasi yang dingin. Bekal yang setiap hari dibawakan selalu nasi putih. Dengan waktu yang cukup panjang, nasi yang semula hangat berubah jadi dingin ketika aku makan saat jam makan siang.
1: Baik, Ibu.
0: Lalu, masih disebut anak bungsu jadi anak kesayangan? Pengorbanan dari kecil sudah jadi makanan sehari-hari. Lalu kenapa sekarang aku mengeluh saat terus berkorban?
1: Baik, apakah saat ini putrinya masih sadar, Pak? Bapak tenang ya, Pak. Petugas kami sudah berjarak 800 meter dari rumah Bapak.
0: Beruntunglah kalian jika mendapat keluarga yang hangat. Seingatku, keluargaku sangat hangat jika ada acara keluarga. Atau mungkin saat banyak tamu datang ke rumah. Lainnya itu, ya suara piring terbang, teriakan bertubi-tubi, hingga isakan tangis yang mungkin sudah terbiasa didengar tetangga kiri kananku.
2: Minggir, Bu. Anak kurang ajar. Kamu kira hidup di luar sana gampang? Masita. Masita. Tahu apa kamu tentang kehidupan? Minggir, Bu. Minggir. Anak ini harus dikasih pelajaran. Pamitnya les, malah jualan di pasar. Kurang uang saku kamu. Hah? Malu-maluin. Mau jadi apa kamu?
3: Jangan, jangan.
2: Tiru ya. Siapa kamu bohong kayak gini? Hah? Tiru ibumu ini. Tiru ibumu ini kan?
3: Jangan, jangan ya.
2: Rumahnya tuang bohong semua.
3: Minta maaf sama ayah, Masita. Jangan pukul anakku lagi ya.
0: Maaf, maaf. Mau berbagai model meminta maaf aku pernah melakukan. Sepertinya itu yang membuatku saat ini latah mengucap maaf tanpa tahu salahku di mana. Karena kadang aku hanya mengucapkan maaf hanya karena ingin mendinginkan suasana.
1: Pak, senang kami bisa membantu Bapak. Kondisi putrinya sudah ditangani oleh petugas kan, Pak? Semoga segera pulih dan ketika ada yang perlu dibantu silakan hubungi kami kembali.
4: Masita.
1: 112. Selamat malam.
4: Masita.
0: Maaf, maaf. Sekali lagi maaf ya. Saya malah jadi cerita banyak. Tadi gimana, Mbak? Ada yang bisa saya bantu?
4: Nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah kok. Saya cuma butuh bantuan teman sampai dijemput kok. Nih, jalanan gelap sekali malam ini.
0: Perlu saya panggilkan bantuan ke lokasi tidak?
4: Nggak perlu, Masita. Kebetulan saya sudah dijemput ini. Terima kasih ya sudah menemani saya.
0: Baik, kalau perlu bantuan apapun jangan segan hubungi 112. Selamat malam.
4: Masita.
0: Oh iya.
4: Halo, Masita.
0: Ya.
4: Maaf, ada satu lagi.
0: Bagaimana? Ada yang bisa dibantu?
4: Ada satu hal yang mungkin kamu lupa. Hidupmu tuh gak membosankan loh. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Dan orang tuamu luar biasa mendidikmu. Ibumu mengajarkanmu kasih sayang, sehingga kamu memiliki hati yang lembut untuk duduk di situ membantu banyak orang.
0: Iya. Ibuku memang luar biasa.
4: Tapi jangan lupa, ayahmu jelas mengajarkanmu menjadi pribadi yang jujur dan kuat, hingga mampu menjadi Masita yang tidak mudah lelah menghadapi kerasnya hidup. Selamat malam.
0: Aku pulang dulu ya. Udah dijemput ayah di depan. Bye.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Hati-hati.
6: Ya.
5: Udah gede lucu amat ya tuh anak. Masih dijemput bokapnya.
0: Assalamualaikum ayah.
7: Waalaikumsalam. Kok lama? Ngapain aja? Ngobrol apa makan?
0: Enggak ayah. Kan ini on time. Ayah aja yang datangnya kecepetan. Tapi tadi ya, penelpon ada yang lucu. Cuma minta bantuan ditemenin

Ya, itulah ayahku. Sudut pandangku mulai berubah. Ayah hanya sesosok orang yang gengsi untuk mengucapkan kata sayang. Bahkan, hanya tanya sudah makan atau belum saja, ayah menanyakan dengan cara lain. Bukan karena aku tidak boleh pulang sendiri karena takut aku ngelayap pergi malam. Ayah mungkin hanya ingin menjagaku tetap aman dengan sisa tenaganya yang ia punya. Saat ini aku percaya, ibu memang mengajarkan kita kasih sayang terhadap sesama. Tapi ayah akan mendidik kita untuk tetap kuat menghadapi kehidupan. Terima kasih atas cintanya yang luar biasa, dengan cara yang unik yang ayah tunjukkan.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menentukan prioritas, yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Ia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Ia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam kelas. Setelah lulus SMA, Daud melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas ternama. Hal yang menarik dari pemuda tersebut, ia menulis sebuah semboyan atau moto pribadinya di atas meja belajarnya, yaitu "Saya nomor 3". Teman-temannya penasaran ketika membaca tulisan itu. Dengan senyuman penuh misteri, ia menjawab, "Saya akan mengatakan nanti setelah lulus kuliah." Demikianlah Daud membiarkan tulisan itu tetap menjadi rahasia, sambil terus ia mencetak prestasi-prestasi yang hebat di kampusnya. Waktu terus berlalu, kini saatnya wisuda. Di hari wisuda itu, teman-temannya menagih janji Daud. Daud akhirnya menyampaikan makna tulisan "Saya nomor 3 pada teman-temannya. Dengan senyum bahagia, Daud mengatakan bahwa hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, karena itu Tuhan yang utama. Dalam mengaplikasikan makna tersebut, pengakuan akan penghargaan kepada orang tua sebagai wakil Allah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang menghargai Tuhan sekaligus menghargai orang tua. Itulah nomor 2. Saya adalah anak dan ada di nomor 3 karena tanpa Tuhan dan orang tua, maka saya tidak ada di dunia ini. Daud melakukan ini dan apa yang harus ia lakukan sebagaimana ia ada sebagai seorang manusia. Ia menentukan skala prioritas dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini ada berbagai pilihan yang setiap hari disedorkan kepada kita. Kita harus memilih mana yang terutama dan menjadi fokus perhatian, dan mana yang bisa dinomorduakan. Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan kita saat ini, sampai pada tingkat pengorbanan diri karena menempatkan dirinya sebagai prioritas yang ketiga. Dia menempatkan kepatuhannya kepada Bapa sebagai yang pertama, keselamatan kita sebagai yang kedua, dan kepentingan dirinya yang ketiga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai skala prioritas hidup yang benar. Seharusnya kita menempatkan Allah di nomor yang satu, nomor yang pertama, utama bagi setiap kita. Berikutnya sesama, dan yang terakhir adalah diri kita. Lebih daripada itu, aplikasikanlah nomor 3 ini sebagai sebuah komitmen bahwa Tuhan yang utama, orang tua, dan kemudian kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga motivasi di pagi ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian membuka palang di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang terpasang selama hampir 2 bulan. Pembukaan palang dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin untuk memastikan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Franciscus Kamijai mengatakan pembukaan palang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalani pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor dinas kesehatan merupakan aset pemerintah yang harus tetap difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, aktivitas pemalangan berdampak terhadap penurunan pelayanan kepada masyarakat. Selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala selama kantor dipalang. Franciscus menegaskan apabila pihak yang melakukan pemalangan ingin menempuh jalur hukum, pemerintah menghormati hak tersebut. Namun proses hukum diharapkan tidak menghambat pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan dibukanya seluruh palang di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mopa Baru, pemerintah Kabupaten Merauke berharap seluruh aktivitas pelayanan kesehatan termasuk distribusi obat-obatan ke fasilitas kesehatan di wilayah Merauke dapat kembali berjalan optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

Personil Polsek Sota terus mengintensifkan patroli dan kegiatan sambang di kawasan pos lintas batas negara Pelben Sota serta wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kabid Humas Polda Papua untuk meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kapolsek Sota Ibtu Andi Pasaribu Esos menyampaikan bahwa patroli rutin tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran personil juga sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan para pengguna jasa lintas batas. Kapolsek menambahkan bahwa kehadiran anggota Polri secara langsung di lapangan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan itu sekaligus langkah preventif untuk menjaga potensi gangguan Kamtibmas maupun tindak pidana di wilayah perbatasan. Patroli rutin di kawasan Pelben menjadi perhatian khusus mengingat pos tersebut merupakan pintu masuk utama dari negara tetangga. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah berbagai kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan barang ilegal dan peredaran narkotika. Polsek Sota berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud nyata implementasi arahan pimpinan Polda Papua. Upaya ini dilakukan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Merauke, khususnya di kawasan strategi perbatasan RIPNG. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di kota Merauke. Beragam bendera umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjual bendera di Jalan Parako Merauke, Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Salah seorang pedagang Endang mengatakan, tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI mulai dari bendera merah putih umbul-umbul rendah-rendah hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp10.000 untuk bendera merah, maksud kami bendera kendaraan bermotor, hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Menurut Enjang, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibandingkan produk sebelumnya. Enjang menambahkan, lapaknya juga mengalami pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Selain memberikan potongan harga bagi pembeli dalam jumlah banyak, Enjang juga menyediakan bonus berupa aksesoris perlengkapan. Ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Di pagi hari ini ya, serapas dari pukul 6 tadi ada info Pro 2, kemudian di pukul 6 ya lewat 30 menit akan ada beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal berapa, pastinya tanggal 2 ini pasti kamu masih ingat ya. Iya. Dan beberapa peristiwa sejarah ini kira-kira peristiwa apa saja ya yang terjadi nantinya. Dan tentunya sebelum ke peristiwa sejarahnya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada bangun ya, ataupun kamu yang sudah siap-siap ke gereja ya. Selamat beribadah ya, ketika bepergian ke tempat ibadah ya, utamakan keselamatan ya ketika berkendara antara perdua.

Langsung saja ya ke beberapa peristiwa sejarah yang terjadi ya di tanggal 2 Agustus ya. Kira-kira seperti apa? Yuk kita simak sama-sama ya. Tanggal 2 Agustus ya diperingati sebagai Hari Raya Galungan ya. Pada tanggal 2 Agustus umat Hindu akan merayakan ya Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan adalah hari raya keagamaan umat Hindu yang dirayakan setiap 6 bulan Bali ya di 210 hari. Ini adalah hari ketika Dharma kebenaran ya menang ya melawan adharma kejahatan ya. Dalam kalender Bali, Hari Raya Galungan dirayakan seiring dengan Hari Raya Kuningan, teman-teman.

Raya Galungan dirayakan setiap hari Rabu pada Wulu Dunggulan ya, sementara Hari Raya Kuningan dirayakan setiap hari Sabtu pada Wuku Kuningan ya. Sementara Hari Raya Kuningan digunakan untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntutan lahir batin kepada Dewa Batara dan para Pitara. Untuk tahun 2000 ya, Hari Raya Galungan dan Kuningan telah diatur dalam surat edaran ya. Iya, kemudian tanggal 2 Agustus juga ya diperingati sebagai Hari Republik Makedonia Utara. Makedonia Utara terletak di Semenanjung Balkan ya, Eropa Selatan. Negara ini berbatasan langsung dengan Serbia dan

Kosova di selatan, sebelah utara ya, Albania di sebelah barat, Yunani di sebelah selatan, dan Bulgaria di sebelah timur, 82. Mengutip dari Nation Today, adanya Hari Republik Makedonia Utara untuk memperingati pemberontakan Ilinden ya melawan Kesultanan Utsmaniyya dan pertemuan pertama Majelis Antifasis ya. Untuk pembebasan nasional Makedonia atau ASNOM ya, yang bertujuan dan berujung pada berdirinya Republik Makedonia teman peradaban. Pemberontakan Ilinden adalah pemberontakan melawan Kesultanan Utsmaniyya yang menguasai wilayah luas di Eropa Timur, diorganisasi oleh organisasi revolusioner ya Makedonia Adrianople Internal dan didukung oleh Komite Agung Makedonia Adrianople ya teman peradua. Alasan pemberontakan itu adalah mendapatkan otonomi penuh atas pengambilan keputusan itu. Dukungan oleh populasi lokal Bulgaria dan Romania, orang-orang mengira revolusi akan berhasil ya, karena kekaisaran Ottoman telah runtuh selama beberapa dekade pada saat itu ya. Namun, meski pemberontakan itu berhasil pada awalnya, tanggapan yang luar biasa dari Ottoman menghancurkan teman peradua.

Kemudian tanggal 2 Agustus juga ya diperingati sebagai Hari Regata di Kanada. Tanggal 2 Agustus juga diperingati sebagai Hari Regata di Kanada. Regata merupakan kegiatan balap perahu yang rutin dilakukan di negara pecahan es tersebut ya. Untuk pertama kalinya sejak tahun

dapat bermanfaat ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 2 Agustus ya. Iya. Dan pastinya ya, di mana peristiwa-peristiwa ini sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 2 mengingatkan kita ya untuk kita harus menghormati ya gimana perjalanan ya suatu peristiwa tersebut ya teman Pradua. Dan juga iya buat yang hari ini merayakan ulang tahun ya di tanggal 2 Agustus ya. Selamat ulang tahun buat kamu ya. Dan panjang umur tentunya. Dan apalagi nih, ya buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun ya, iya banyak umur pastinya, sehat-sehat selalu dan selalu dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya. Nah, beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pradua di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

bagi teman peradu aja. Kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya di pukul 7 ini selama 1 jam ke depan ya. Bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman peradu. Yuk kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Di mana perempuan lebih rentan ya autoimun ya, ada peran stres ya. Iya, seorang perempuan bisa tetap bekerja sambil menahan nyeri sendi ya, kelelahan yang tidak membaik ya setelah tidur, atau ruam yang datang dan pergi ya. Gejala-gejala tersebut kerap dianggap ya akibat kurang istirahat atau terlalu banyak pikiran ya. Ketiga gejala terus berulang ya, berulang-ulang ya, muncul dan barulah muncul ya kekhawatiran ya, salah satunya penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan keliru mengendali sel, jaringan atau orang organ tubuh ya sebagai ancaman. Akibatnya, sistem yang seharusnya melindungi tubuh justru menimbulkan peradangan ya dan kerusakan teman peradangan.

Akibatnya, sistem yang seharusnya melindungi tubuh justru menimbulkan peradangan dan kerusakan. Ya, penyakit sangat beragam, mulai dari lupus, ya, artritis, ya, dan penyakit, ya, hingga diabetes tipe 1, ya. Perempuan memang mendominasi penyakit autoimun, ya. Lantas, apakah penyakit autoimun pada perempuan disebabkan oleh estrogen atau stres nih, teman Prodo? Yuk kita simak sama-sama, ya.

80% ya penderita autoimun adalah perempuan. Faktor hormon ya, sistem imun, gen, dan kromosom X diduga ikut berperan ya teman peradua. Stres berat ya berkepanjangan dikaitkan dengan peningkatan risiko autoimun ya, tetapi belum terbukti ya sebagai penyebab utamanya teman peradua. Manajemen stres dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup ya, tetapi tetap harus disertai pengobatan ya dan kontrol rutin ke dokter ya. Aduh, untuk perempuan ya jangan banyak-banyak stres dong ya, karena akan berpengaruh juga ya ke kesehatan mental kita ya. Ini penting ya untuk kita mengendalikan ya teman peradua. Jadi buat kamu para wanita ya, tetap menjaga kesehatan mental kita dengan melakukan hal-hal positif juga ya, sehingga tidak berpengaruh ya kepada diri kita sendiri teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, kita masih di Spada tentunya dengan info-info menarik teman peradua. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal

Oke, teman program kami, kami masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya. Di mana ada langkah sehat dengan metode jalan kaki 666 ya. Cocok ya untuk semua kalangan ya, teman peradua. Menurut pelatih ya kebugaran asal Amerika Serikat Mike Julom ya, metode 66 membantu ya mencapai lebih dari 160 menit olahraga per minggu ya, sesuai dengan rekomendasi Amerika ya, atau CDC ya. Iya. Melakukan aktivitas fisik ringan ya seperti berjalan kaki sangat bermanfaat ya bagi kesehatan. Salah satu metodenya adalah jalan kaki 666, yaitu berjalan selama 60 menit ya pada pukul 6 pagi dan atau 6 sore ya. Metode ini mencakup ya pemanasan 6 menit ya dengan kecepatan lambat dan pendinginan 6 menit juga di malam peradua. Menurut pelatih kebugaran asal Amerika Serikat ya, Michael Julom ya, metode 666 membantu ya mencapai lebih dari 160 menit olahraga per minggu ya, sesuai dengan rekomendasi ya Asosiasi Jantung Amerika atau AHA, menyarankan untuk memulai perlahan ya, cukup 10 sampai 15 menit ya di awal, serta berjalan dengan kecepatan alami ya yang tetap memungkinkan bernapas nyaman ya. Latihan jalan kaki 66 membantu membakar lebih banyak lemak sebagai bahan bakar ya, mendukung penurunan berat badan ya. Latihan ini juga meningkatkan kesadaran kesehatan pencernaan dan tulang, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan kematian, teman peradua. Selain itu, berjalan memiliki dampak yang lebih rentang ya terhadap jaringan dan sendi dibandingkan lari ya, sehingga lebih aman ya untuk banyak orang ya, terutama lanjut usia atau mereka dengan nyeri sendi atau keterbatasan gerak ya, teman peradua. Berjalan secara rutin juga terbukti ya mengurangi gangguan kesehatan mental ya seperti depresi dan kecemasan, teman peradua. Wow, ini penting ya teman peradua, terutama buat orang tua atau lanjut usia saja ya, dan ini berlaku ya untuk semua kalangan ya, baik itu anak muda ya ataupun orang tua ataupun lanjut usia ya. Ini sangat penting ya, karena kesehatan itu sangat penting juga ya. Jangan kamu pikir bahwa saya masih muda ya, tidak perlu olahraga, tapi jangan dong berpikiran yang begitu, karena biar bagaimanapun kesehatan itu yang paling utama ya, terutama mungkin kamu yang aktivitas yang begitu padat ya, berusaha untuk selalu berolahraga ya, kemudian menjaga pola kesehatan ya, baik itu makanan, ini penting ya, dibarengi dengan olahraga ya, seperti jalan ya, ini sangat penting ya. Hari-hari libur ya seperti weekend, ini kamu bisa ambil ya pagi atau sore dengan waktu minimal 66 ya. Iya. Dan cocok juga ya untuk jalan kaki, sehingga apa tidak terjadi ya, bisa mengganggu kesehatan kita ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di sepada. Selamat pagi teman peradua.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Kita perlu kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Dan kita di informasi berikutnya ya, di mana ada perempuan gampang cemburu ya, apalagi kalau fisik saingannya lebih menarik. Aduh, iya ya, iya, kita simak sama-sama ya teman peradua. Rasa cemburu ya ternyata selalu cuma soal drama ya, atau overthinking ya dalam suatu hubungan. Penelitian psikolog ya menemui kalau perempuan cenderung lebih peka ya sama hal-hal kecil yang terasa bisa ganggu hubungan ya, mulai dari sikap pasangan ya yang berubah, kemudian perhatian yang mulai berkurang ya, sampai muncul orang lain yang dianggap lebih menarik teman peradua. Studi Paulet et al. 2020 menyebutin ya, kalau rasa cemburu bisa jadi cara salah satu cara ya buat menjaga hubungan tetap bertahan ya. Kemudian riset Arnok et al. Ya 2023 juga menemui perempuan lebih gampang kepancing ya saat ada sosok lain yang fisiknya yang dianggap lebih menarik ya. Peneliti Guchlo et al. 2017 pun menemui kalau perempuan cenderung lebih sensitif ya soal kecemburuan emosional ya. Jadi kalau pasangan tiba-tiba cemburu gara-gara hal kecil ya, belum tentu cuma cari ribut ya, bisa aja itu respon alami saat mereka merasa ada yang mengganggu hubungan ya teman peradua. Ya, gimana nih teman peradua menurut kamu? Pasti ya, namanya perempuan ya pasti peka dengan hal-hal yang kecil ya, hal-hal kecil ya. Mungkin ada yang lebih menarik ya, pastinya secara emosional ya perempuan juga merasa bahwa ada punya saingan ya, mungkin ada kurang perhatian dari pasangan ya, ini penting ya. Jadi solusinya ya, iya, selalu ada komunikasi ya antara kedua belah pihak ya, antara kamu dan si dia ya, ada bangun ya komunikasi yang harmonis ya, sehingga namanya juga manusia ya pasti ada rasa-rasa cemburunya ya, ini jadi apalagi perempuan ya, ini sangat berpengaruh ya. Jadi apapun yang dilakukan ya oleh si pasangan tersebut ya, pasti ada rasa cemburunya. Apalagi kalau kurang perhatian ya, aduh jangan ya, hal-hal kecil akan jadi masalah besar ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya yang informasi yang sudah Dena hadirkan buat kamu ya, di mana perempuan gampang cemburu ya, apalagi kalau fisik saingannya lebih menarik. Aduh, udah deh. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dena hadirkan untuk kamu ya, dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk menyampaikan atau melaporkan ya secara langsung kondisi wilayah untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan kita akan jumpa lagi ya setelah itu di setelah BMKG ya, kita akan jumpa lagi tentunya dengan info menarik ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi teman peradua.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Perkiraan cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Kabupaten Merauke pagi ini diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan juga masih berkondisi cerah berawan. Dan malam hari hingga dini hari juga diperkirakan akan masih berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai 94%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Untuk hari ini ada sedikit peringatan dini untuk masyarakat Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dihimbau untuk waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat mencapai 25 knot di sektor daratan maupun perairan Kabupaten Merauke. Baik, berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama, untuk wilayah perairan Laut Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 2 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 2 meter. Dan perairan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2,5 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Bagi Anda masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada sore hari setinggi 4,9 meter pada pukul 17.00 WIT dan juga pasang maksimum yang kedua akan terjadi pada dini hari setinggi 4,9 meter pada pukul 4.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 0,6 meter pada pukul 11.00 WIT dan juga surut minimum yang kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 2,6 meter pada pukul 22.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari Senin 3 Agustus 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Dan juga BMKG mengimbau untuk kita semua untuk tetap waspada selama musim kemarau. Dan mari kita lakukan 3 langkah cerdas yang dapat membantu kita selama musim kemarau ini. Yang pertama, tentunya kita harus menghemat air, gunakan air bersih dengan bijak dan prioritaskan untuk kebutuhan utama. Yang kedua, cegah kebakaran dengan jangan membakar sampah di area terbuka. Pastikan membuang puntung rokok yang sudah padam sepenuhnya, serta memastikan kondisi kompor sudah benar-benar mati ketika selesai menggunakannya. Yang ketiga, jaga kesehatan, perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi, serta gunakan masker untuk terhindar dari debu dan juga sunscreen saat beraktivitas di luar rumah. Tetap pantau pemberian cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG dan juga media sosial Stasiun Meteorologi Mapah Merauke. Bersama BMKG kita jaga lingkungan tetap sehat dan tetap aman. Saya Arun Rashid, perkiraan hari ini undur diri, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih ke Harun ya untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih kembali, Kak.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Oke, teman produk kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info ya. Selepas tadi, ya, selepas dari info BMKG ya, dan kita lanjut ya ke informasi yang berikutnya, di mana sudah pernah, ini buat kamu yang sering kena cacar ya, Kak Dona pernah ya, tapi waktu masih kecil ya. Ini udah pernah cacar, yang udah pernah ya kena cacar air, benarkah tidak akan kena lagi? Yuk kita simak sama-sama ya, teman peradua. Kebanyakan orang memang cuma alami cacar air sekali seumur hidup ya, tapi ada juga beberapa orang yang alami infeksi lagi. Makanya itu ya, tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya, teman peradua. Kalau kamu sudah pernah kena cacar apa belum nih ya, coba ceritain dong. Iya, asik. Oke, jawabannya ya, tapi tidak selalu ya. Sebagian orang memang hanya sekali seumur hidup ya, tapi ada beberapa kondisi yang bikin seseorang bisa terkena cacar air lagi ya. Kenapa bisa kena lagi? Biasanya karena pertama daya tahan tubuh sedang lemah, kemudian terkena cacar air saat masih bayi ya. Kemudian diagnosis pertama ternyata bukan cacar air ya, teman peradua. Yang berikutnya terpapar virus lagi ya, kasusnya sangat jarang ya, teman peradua. Kemudian jangan sampai salah ya, cacar air, cacar api atau herpes zoster ya, teman peradua. Cacar air indeksi pertama yang ruang muncul di bagian-bagian tubuh ya, umumnya menyerang anak-anak ya. Kemudian kalau cacar api, virus aktif kembali ya, ruam hanya di satu sisi tubuh ya, biasanya disertai nyeri, teman peradua. Jadi ini punya perbedaan ya antara cacar air dan cacar api ya. Kalau cacar air lebih ke anak-anak ya, maksudnya umumnya menyerang kanak-kanak ya, tapi kalau cacar air ini virus ya, virus aktif kembali hanya di satu sisi tubuh ya, biasanya disertai dengan nyeri ya atau rasa sakit, teman peradua. Kemudian cacar air disertai juga dengan ada demam ya, badan lemas ya, nafsu makan turun ya, sakit kepala, ruam merah yang berubah menjadi lepuhan berisi cairan dan terasa gatal juga ya, teman peradua. Cara mencegahnya ya, vaksin variesa iya. Kemudian rajin cuci tangan ya, jaga daya tahan tubuh, kemudian hindari kontak dengan penderita yang masih menular ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itu beberapa tanda ya, ataupun ada perbedaan ya. Ini buat kamu yang sering cacar ya. Kak Dona sudah mengalami ya, tapi waktu masih kecil ya. Karena sekarang setua jadi tidak. Tapi tetap menjaga kesehatan ya, biar tidak ulang lagi ya. Iya, kalau cacar api ya, ini lebih ke anak-anak ya. Lebih cacar air ya, lebih ke anak-anak. Sementara kalau cacar api ya, ini penyakit ya, iya, atau virus yang aktif ya, dan di satu tempat. Oke, teman peradua, pencegahannya yaitu kamu bisa vaksin ya, kemudian rajin cuci tangan juga, kemudian daya tahan tubuh ya, kemudian hindari dengan penderita yang masih menular. Itu cara mengatasinya, teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program sepada kita sudah berakhir ya, teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di program sepada kita ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul
pukul 9 bahkan ada doa kok doa kerahiman, lagu-lagu rohani ya. Kok doa kerahiman kan di jam 12. Mulai. Oke, teman Prodo, kita lanjut dan nantinya ya di pukul 9 itu bakal ada lagu rohani hingga pukul 10 ya, karena nantinya di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ya, kamu ditemani sama Kak Dona juga ya dengan info Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prodo Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.